murag di ni maayo na. Di kulba anak ko ining kalit nga pagkawa sa bata sa ilang bahay karon. Singgit nitong ina. O murag, tuwa ditong dapitagikan. Kinsam kang nagdagit niya ron. Kinanglang ako ni masakpan. O mainan. Musinggit lang muntag ko sa pangbata. Musinggit lang muntag.